0: Takaichi juga mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan niat Jepang untuk memainkan peran utama dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Ia menyoroti beberapa bidang seperti penguatan rantai pasokan energi, kerjasama dengan negara-negara selatan dunia, serta mengatasi tantangan yang muncul dari AI dan teknologi lainnya. Takaichi mengisyaratkan bahwa ia akan bertemu dengan para pemimpin dunia lainnya. Ia berencana untuk berkoordinasi dengan Trump sebelum pertemuan puncak yang direncanakan antara Presiden Amerika Serikat dengan Presiden China Xi Jinping.
1: Kementerian Luar Negeri China mengumumkan bahwa Presiden Xi Jinping akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat mulai hari Rabu hingga Jumat untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini menandai pertemuan puncak Amerika Serikat-China kedua tahun ini menyusul kunjungan Trump ke China pada bulan Mei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan kepada wartawan bahwa kedua pemimpin akan bertukar pandangan mengenai isu-isu utama global. Ia mengatakan, pertukaran kunjungan oleh kedua presiden dalam kurun waktu setengah tahun akan menandai tonggak sejarah yang sangat penting. Ia menambahkan, China akan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memperkaya dimensi hubungan konstruktif China-Amerika Serikat yang berlandaskan stabilitas strategis, memperkuat dialog dan kerjasama, serta mengelola perbedaan dengan tepat. Agenda pertemuan puncak Trump-Xi juga diperkirakan akan mencakup kecerdasan buatan yang merupakan isu yang diperebutkan kedua negara untuk dipimpin, serta isu-isu ekonomi dan perdagangan, termasuk gencatan senjata perdagangan Amerika Serikat-China saat ini yang akan berakhir pada November. Kedua pemimpin juga diharapkan bertukar pandangan tentang Taiwan dan situasi di Iran.
0: Para diplomat senior Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap denuklirisasi total Korea Utara. Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, bertemu pada hari Senin di New York, tempat berlangsungnya pertemuan Sidang Majelis Umum PBB. Mereka menegaskan kembali bahwa ketiga negara akan terus bekerja sama secara nyata karena kerjasama trilateral semacam itu merupakan kunci perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Mereka sepakat untuk mempromosikan dukungan bagi upaya bantuan bencana internasional dan langkah-langkah melawan aktivitas kriminal lintas batas di Asia Tenggara. Ketiganya juga menegaskan kembali akan bekerja sama dalam mempercepat rencana untuk mengerahkan reaktor nuklir generasi berikutnya atau reaktor modular kecil ke Indo-Pasifik dan wilayah lainnya. Terkait Korea Utara, para pejabat menegaskan kembali komitmen mereka untuk segera menyelesaikan isu penculikan serta denuklirisasi total negara tersebut sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Mereka juga menegaskan kembali kerjasama trilateral dalam menangani aktivitas siber Korea Utara yang menghasilkan pendapatan untuk pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik negara tersebut. Dengan mempertimbangkan China, ketiganya membahas langkah-langkah menanggapi situasi di kawasan ini yang terdapat upaya-upaya untuk mengubah status quo secara sepihak melalui kekerasan atau koersi. Mereka menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Secara terpisah, Motegi dan Rubio bertukar pandangan mengenai isu-isu yang melibatkan China. Mereka sepakat untuk bekerja sama secara erat guna memperkuat aliansi Jepang-Amerika Serikat.

Masih bersama Berita dengan Warta Berita NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu, menyatakan niat Tokyo untuk mendukung Nepal dalam jangka panjang seiring negara itu pulih dari banjir bandang bulan lalu. Motegi menyampaikan rencana tersebut ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Nepal, Shishir Khanal, di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York pada hari Senin. Motegi mengatakan Jepang bermaksud melakukan segala yang mungkin untuk Nepal, termasuk dukungan untuk langkah-langkah darurat serta bantuan menengah dan jangka panjang. Khanal menyampaikan rasa terima kasih. Ia menyampaikan bahwa Nepal tidak akan menghentikan upaya apapun untuk mencari warga negara asing yang masih belum diketahui keberadaannya, termasuk 5 warga negara Jepang. Motegi juga berjanji untuk mendukung upaya pembangunan bangsa Nepal dengan secara konsisten mengimplementasikan serangkaian inisiatif. Ia menyebutkan pembangunan infrastruktur dan

Tekan 95% suara telah dihitung hingga hari Senin. Komisi tersebut mengatakan partai yang berkuasa, Rusia Bersatu, diproyeksikan akan memperoleh 355 kursi atau sekitar 80%, melebihi jumlah kursi yang dimilikinya saat ini, yaitu 310 kursi. Partai Rusia Bersatu dan partai-partai lain mengajukan lebih dari 180 kandidat yang pernah bertugas di Ukraina. Bulan lalu, Mahkamah Agung mengeluarkan partai oposisi, Yabloko, dari daftar Partai Nasional. Para pengamat mengatakan Presiden Vladimir Putin diperkirakan akan menekankan bahwa ia memperoleh lebih banyak dukungan publik untuk melanjutkan pertempuran di Ukraina. Namun, Boris Nadezhin, seorang politikus oposisi yang telah melarikan diri ke Prancis, mengkritik pemilihan tersebut dengan menyebutnya sebagai langkah autokratis. Ia dicap sebagai agen asing setelah mencoba mencalonkan diri dalam pemilihan menentang pertempuran di Ukraina. NHK mewawancarainya di Paris. Nadezhin mengatakan, pemerintahan kepresidenan memiliki satu peran utama, yaitu memastikan Putin tidak marah dan berpikir semuanya berjalan dengan baik. Ia menekankan bahwa dirinya mungkin dilarang ikut karena Kremlin ingin menunjukkan partai berkuasa yang menang. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 30, kita belajar mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Mahasiswi asing dari Vietnam datang ke sebuah kafe bersama Mia, fotografer dari Cina. Tam memberitahu Mia tentang kenangannya akan seorang mahasiswa musik Jepang, Yuki.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 30.
2: Meron parfait de gozaimasu.
3: Oishisou.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no? ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユキさんに会いたいです。
0: Mari ulas satu persatu.
1: Pelayan membawa pesanan dan mengatakan,
2: Melon parfait de gozaimasu.
0: Ini dia parfait melon pesanannya.
1: Tam berseru,
3: Oishisou.
0: Terlihat enak.
1: Sambil menikmati parfait, Mia bertanya.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, pertama kali bertemu Yuki-san di mana?
1: Tam menjawab.
2: Vietnam des.
0: Di Vietnam.
2: Shogakko de volunteer o shimashita.
0: Kami menjadi relawan di sebuah sekolah dasar.
2: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Kami menyanyi dan menari bersama.
1: Mia mengatakan.
2: Sou datta no.
0: Oh, begitu ya.
1: Tam melanjutkan.
2: Hai, Yuki-san ni aitai desu.
0: Iya, saya ingin bertemu Yuki-san lagi.
1: Kedengarannya menyenangkan ya. Tam dan Yuki menyanyi dan menari bersama anak-anak.
0: Semoga mereka bisa bertemu kembali. Ungkapan kunci hari ini adalah kami menyanyi dan menari bersama.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda akan dapat mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Berikut penjelasannya.
4: 一緒に
0: berarti bersama.
4: 歌ったり
0: adalah menyanyi.
4: 歌う
0: dengan akhiran
4: tari. 踊ったり
0: adalah menari.
4: 踊る
0: juga dengan akhiran
4: tari. Shimashita.
0: Berarti sudah dilakukan. Poin hari ini.

0: Saat Anda ingin mengurutkan beberapa contoh dari sejumlah tindakan, gunakan kata kerja bentuk tari. Untuk membuat bentuk tari, ubah akhiran te pada kata kerja bentuk te menjadi tari.
1: Dalam ungkapan kunci, di antara banyak hal yang dilakukan Tam bersama Yuki, Tam menyebutkan dua tindakan, yaitu menyanyi dan menari. Itu mengapa ia mengatakan uta tari, odot tari.
0: Dan karena tindakan tersebut berada di masa lalu, kalimatnya diakhiri dengan
2: shimashita.
0: Maknanya, sudah dilakukan.
1: Cobalah, dengarkan dan ulangi.
2: Utattari, odottari shimashita. Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Sekarang dengarkan percakapan berikut ini. Seorang turis sedang mengurutkan hal yang ia ingin lakukan di Hokkaido.
3: Hokkaido de nani o shimasu ka? Hiking o shitari, onsen ni haittari shitai desu.
0: Berikut artinya.
3: Hokkaido de nani o shimasu ka?
1: Apa yang akan kamu lakukan di Hokkaido?
2: Hokkaido de
0: berarti di Hokkaido.
2: Nani o shimasu ka?
0: Berarti apa yang akan kamu lakukan?
3: Hiking o shitari, onsen ni haittari shitai desu.
1: Saya ingin mendaki dan berendam di permandian air panas atau onsen.
2: Hiking o shitari
0: adalah
2: hiking o suru,
0: mendaki dalam bentuk tari, dan
2: onsen ni haittari
0: adalah
2: onsen ni hairu,
0: berendam di onsen dalam bentuk tari. Dalam kalimat ini, pembicara sedang menjelaskan apa yang ingin ia lakukan. Jadi, ia mengatakan
2: shitai desu
0: atau ingin di akhir kalimat. Tari dapat digunakan untuk mengutarakan hal-hal di masa lalu dan masa depan.
1: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
2: Hiking o shitari, onsen ni haittari shitai desu. Hiking o shitari, onsen ni haittari shitai desu.
0: Mari kita coba contoh lainnya. Bayangkan Anda habis jalan-jalan ke Okinawa dan seseorang menanyakan apa yang sudah Anda lakukan. Bagaimana mengatakan, saya pergi belanja dan berenang di laut? Pergi belanja adalah
2: kaimono o suru. Kaimono o suru. Suru.
0: Melakukan. Dalam bentuk tari adalah
2: shitari.
0: Dan berenang di laut adalah
2: umi de oyogu. Umi de oyogu.
0: Berenang dalam bentuk tari adalah
2: oyoidari. Oyoidari.
0: Coba buat kalimatnya.
3: Kaimono o shitari, umi de oyoidari shimashita.

0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam katakan ketika ia melihat Tarve. Coba diingat.
1: Oiso.
2: Oiso.
0: Berarti terlihat enak. Untuk mengatakan enak ketika sedang memakan sesuatu, gunakan
2: oishi.
0: Tapi untuk mengatakan terlihat enak sebelum Anda memakannya, gunakan
2: oiso.
3: Ulangi pengucapannya berikut ini.
2: Oiso.
0: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
4: メロンパフェでございます。
1: おいしそう。
5: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
6: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: そうだったの。
6: はい。ユウキさんに会いたいです。
3: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam dan Mia memakan parfait melon. Jadi, topik kali ini adalah penganan manis Jepang.
3: Anda bisa menemukan segala jenis penganan manis di Jepang. Dari yang tradisional hingga gaya barat.
0: Benar sekali, tapi ada banyak penganan manis gaya barat yang divariasikan di Jepang. Misalnya, shoto keki. Mungkin kelihatannya seperti strawberry shortcake, tapi menggunakan kue bolu atau sponge cake. Nah, Sugitsang, apa penganan manis favorit Sugitsang?
3: Apa ya? Kue mochi saya suka.
0: Oh gitu. Kue mochi, senbei, dan roti isi pasta kacang merah terkenal sejak dulu. Sedangkan penganan manis lain mengikuti musim, seperti es serut kakigori di musim panas dan sup kacang merah manis di musim dingin. Tampilan penganan manis Jepang sangat menarik. Di musim semi, ada kue bermotif bunga sakura. Di musim panas, beberapa penganan tampak seperti langit berbintang dan arus sungai yang jernih. Dan parfait buah beraneka warna pastinya menarik hati Anda.
3: Kami harapkan Anda berkesempatan untuk mencoba penganan manis Jepang.
0: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
3: Sampai jumpa di edisi berikutnya.
7: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan Rabu 23 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Aji Rohadi.
1: Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan pertemuan puncak untuk menegaskan kembali kerjasama dalam isu-isu pertahanan dan ketahanan ekonomi. Kedua pemimpin tersebut berada di New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Pertemuan puncak pada hari Selasa itu berlangsung lebih dari 30 menit. Terkait bidang ekonomi, Takaichi menjabarkan bahwa Jepang telah menjadi investor terbesar di Amerika Serikat selama 7 tahun berturut-turut. Kedua pemimpin juga menegaskan komitmen untuk lebih memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Terkait isu regional, kedua pemimpin bertukar pandangan tentang berbagai isu yang melibatkan China, termasuk ketahanan ekonomi. Pertemuan puncak Trump dengan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis. Takaichi dan Trump akan terus bekerja sama secara erat. Takaichi juga mengangkat isu Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Pemerintahan Trump mengambil sikap keras terhadap ICC. Kedua pemimpin tersebut bertukar pandangan secara terbuka dengan Takaichi menguraikan posisi Jepang yang menekankan supremasi hukum. Mengenai Korea Utara, mereka menegaskan kembali perlunya kerjasama untuk merespons program nuklir dan rudal negara tersebut. Kedua pemimpin itu juga bertukar pandangan mengenai kondisi finansial internasional.
0: Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae mengatakan Jepang akan terus berkontribusi pada pemeliharaan dan pengembangan tatanan internasional yang bebas dan terbuka.